0: Sampai jumpa. Exciting.
1: Apa, RJ?
2: Macam mana, Kapitan?
1: Tagok, okey. Nak ibu hang teacher ni absen terbakar.
2: Kapitan, tagok pun aku ginan ni absen ko.
1: Kengan naman.
2: Alangan, aku man inan mematay na ka.

0: Jangan lupa, exciting! Apa tak lu deh?
1: Orang!
0: Utan aku, Pak!
1: Usa menang imong pangutana?
0: Uncay! Spanish!
1: Sa unsa man?
0: Kanang! The boy is running!
1: Kesa yun, Rana?
0: Sikatabi!
1: Akuan! El Niño Misotoy!
0: Exciting!
2: XFM. Zapon Plus Gold User, atong paminawon.
3: Aku sih jangan panglawal, batap-tap melo belau. Nah, aku dibatuk mah pertanak kita pun tentu. Bulat-bulat mengkul, sahal tegut. Mata batuk kok dipunggupan, untung lah. Mata bingung kura, rojo, nangan tetap. Gua batu-batu anak-anak atung lulah. Nonton di pangkul, aku gitu sih lah. Aku gini tuh, nampak harus.